world. Masa membangun, masa merusak alam. Masa membangun, masa merusak alam.